0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kepada seluruh pendengar Radio RTM Sabah dan juga Labuan FM untuk pagi ini. Selamat pertemuan menerusi apa cerita kamu orang edisi Isnin 26 September 2026 pagi ini, dan dari Sandakan FM bersama dengan Didi dan Kak Nur.
1: Ya, pastinya kita mengharapkan ya semua pendengar yang mendengar siaran kita pada ketika ini dan menonton menerusi FB ketika ini juga ceria ya bersama-sama kita hari ini ya.
0: Iya betul.
1: Kalau kita lihat gambaran ya di skrin ini, wow, semuanya ceria.
0: Kacak-kacak cantik cantik belaka pagi Isnin ni.
1: Ya. Kenapa dorang cantik dan kacak hari ini ya?
0: Sebab hari Isnin Kak Nur.
1: Oh iya Kak. Okey, bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, pastinya gandingan mantap Ikhle dan juga Rafi.
2: Selamat pagi kawan-kawan. Apa khabar?
3: Selamat pagi. Dia bukan hari Isnin saja untuk makluman setiap hari.
1: Ya. Ya, tapi yang paling ekstra adalah hari Isnin kan?
0: No Monday blues kan?
3: Monday blues.
1: Okey. Dan pastinya di Tau FM kita bersama dengan gandingan mantap tak kurang hebatnya ya, Kayum dan Anne.
2: Kawan-kawan.
1: Dan pastinya solo-solo hari ini bersama dengan rakan kita di Keningau FM ni, Aida. Hai Aida.
4: Ya, hai. Assalamualaikum sokan kawan. Wah, macam konsert kita pagi ni.
0: Pula gambar saya dah.
1: Ya, betul lah. Macam macam dia kejung. Tak ke kiri, tak ke kanan, tahu? Dan pastinya ya, yang begitu ceria ya, lambaian mesra. Daripada rakan kita dari Labuan FM ni.
0: Bunga-bunga di sana.
1: Hai baby.
5: Morning. Majority.
1: Morning to you.
5: Biru dan putih hari ini lah kan? Makna apakah?
0: Ya,
5: rindu
1: Rindunya. Hebat baby ya.
0: Itu dah keluar kawan-kawan penyampai kita dari RTM Sabah dan juga Wilayah Persekutuan Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda. Dan topik yang telah pun kita kongsikan bersama rakan-rakan kita pagi ni kan, Anwar, menerusi WhatsApp kita kan.
1: Iya, betul. Apa satu perkara dalam hidup anda dulu anda tak suka tetapi sekarang anda suka?
0: Betul.
1: Lepas tu, dan apakah pula yang dulu anda suka tetapi sekarang ni dah tak suka?
0: Ya, banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ni kan, Nur. Contohnya berkenaan dengan makanan, genre muzik, fashion dan macam-macam lagi.
1: Jadi untuk itu kita dengar pakar-pakar kita ni pagi ni.
0: Pengalaman dorang ni.
1: Ya, pengalaman dorang. Jadi kita mulakan dengan Aida kan? Aida belum bergerak lagi Aida.
4: Ya, dia strategi begitu. Tapi okay, untuk topik kita pagi inilah kan, dari saya di Keningau FM, apa yang saya perasan lah kan, kalau perkara yang saya tidak suka dari

0: Mula-mula kan, tapi sekarang ni saya suka. Dia berkaitan dengan makanan tau. Makanan. Kalau sebelum ini okay, saya bukan jenis yang kalau sebelum ini lah kan, saya bukan jenis suka makan durian sebenarnya tau. Cium dia pun sudah
1: macam
0: saya
1: sama, tau?
0: Cium pun sudah saya mau muntah. Apatah lagi kalau mau makan. Itu pening. Ya pening, muntah, begitulah. Kalau tengok pun memang tidak mau makan. Macam itulah. Itu sebelum sebelum anak ketiga. Sebelum anak ketiga, selepas anak ketiga. Tiba-tiba dia menjadi dia menjadi macam mula-mula rasa dulu, lama-lama ngampula ditekak. Begitu. Barulah sampai sekarang. Sampai sekarang saya rasa macam balik kampung mestinya ada serbuk durian. Macam tu, dan boleh makanlah. Sampai sekarang pening pun tidak, pening sudah kan. Makan pun boleh sudah, dua tiga ulas. Macam itulah. Kalau dulu cium jap pun ni
1: dan sama sekali.
0: Dan juga itu saya rasalah pasal apa yang saya suka, saya tidak suka dulu dan sekarang ni saya suka. Dan itu sejalan saya rasa saya dapat ni. Kalau yang cakap bilang apa ini dulu, sekarang ni saya suka, tapi saya lepas tu tidak suka sudah, saya belum jumpa lagi lah apa yang saya tidak suka sekarang ni.
2: Dapatlah antara satu lah kan,
1: ya, antara satu, antara satu ya.
0: Itulah pasal makanan kalau.
1: Jadi itu daripada Aida.
0: Betul.
2: Jadi sekarang ni boleh sudah melantak durian lagi kan?
0: Boleh sudah, jangan kau.
1: Tapi dah banyak juga tu kan?
2: Memang begitu kalau kandung ya, wanita mengandung kan? Ada yang
1: kalau kita mengandung.
2: Wanita mengandung.
0: Kan pembawaan. Kita
2: pembawaan. Semangat kan?
1: Okey. Itu daripada Aida ya. Kita terus kepada si N ni sebab dia ketawa betul kan?
2: Dan
3: saya menjawab
2: sesuai
3: dengan
2: anda, silakan.
3: Terima kasih kawan-kawan. Kalau dari Taufik, kalau saya terbalik pula. Kalau Aida dulu tak makan durian, sekarang makan kan. Kalau saya masa kecil, saya rasa sehingga saya makan. Tapi bila saya makin besar, saya tidak makan durian.
1: Makin besar.
3: Hidu pun tak boleh. Sangat tak boleh. Biarpun masa apa yang besar sekarang ni pun memang tak boleh. Apalagi dia punya bau pun tak boleh. Yang biarpun kek durian ke kerupuk durian yang ada bau-bau durian, tak boleh memang saya. Kalau itu itu pasal makanan. Kalau dari kalau dari segi pemakaian, penampilan pula, kalau dulu masa sekolah saya suka contoh gosok baju kan, sekali seminggu. Yalah sebab uniform kan sama aja kan, baju kurung aja kan. Tapi kalau bila saya kerja ni, kalau esok okeylah, fikir apa mau pakai esok, baru malam ni baru gosok baju, gosok tudung cari. Esoknya lagi untuk hari seterusnya, saya akan hari sebelumnya baru akan fikir, oh cari dulu baju ini. Saya tak akan gosok yang untuk satu minggu punya. Sebab malas mau fikir. Jadi kalau dulu saya rajin yang begitu, sekarang saya malas sudah. Sekarang saya tak suka sudah yang satu minggu satu kali. Sebab saya jenis yang minggu lepas sudah pakai, minggu depan tak boleh lagi pakai yang sama. Jadi kena hari-hari kena tukar.
2: Tema berisi.
3: Jadi begitulah. Jadi kalau setiap kali jalan pun begitu. Dulu suka yang macam gaya-gaya betul. Sekarang ni suka yang lagi simple-simple, yang lagi lebih memilih pakaian yang lebih selesa. Kalau dulu benda yang tak suka begitu, sekarang suka macam begitulah. Kalau kayu?
4: Ya. Kalau saya pula, kalau dulu saya ada satu tabiat yang saya suka buat tau, suka tidur lewat.
3: Sekarang masih lagi.
4: Saya dulu memang apa ni, memang tak salah kalau apa, kalau tak tidur lewat. Dia mesti akan tidur lewat punya, lebih pada jam 10. Tapi mungkin seiring dengan apa usia yang sudah pun lanjut ni kan, jadi mungkin benda tu sudah tak berapa baik untuk diamalkan lah. Jadi kena tidur awal lah untuk apa ni, jaga kesihatan. Dulu tak tahulah, saya tahu, saya tak tahu, itu habit yang saya suka. Saya tidak boleh kawal benda yang saya suka buat. Yang kalau saya nak tidur lewat, saya akan tidur lewat. Memang benda tu akan saya buat selalu. Tapi lepas tu ada nasihat daripada doktor lah apa, jangan tidur lewat apa semua kan, tak baik kesihatan. Jadi so benda tu kita kena, kita kena kawal lah, kita tak boleh lah terlalu tidur lewat kan. Nah, itu benda yang saya suka buat dululah, sekarang dah tak boleh dah, dah tak boleh dan dipaksa untuk tidak suka. Jadi benda yang saya tak suka pula dulu, sekarang saya suka buat pula, berkebun. Dulu saya anggap berkebun tu satu benda yang apa, benda yang boring, benda yang apa, macam macam mana orang cakap, dulu-dulu tak tahulah, mungkin jiwa muda akan apa benda lah berkebun ni kan.
3: Sekarang sudah berumur ni,
4: tak ada benda,
3: baru tahu ada hasilnya kan.
4: Tak ada benda lain yang nak buat daripada berkebun kan. So typical mindset kita pada masa tu begitu. Tapi bila sekarang ni, benda yang kita tak suka dulu tu kan, rupanya benda tu bagus untuk terapi lah. Itu saya pribadi saya lihat, bagus untuk terapi kan, kan? Bagus untuk terapi kita. Lagi satu dia macam, saya amalkan benda tu sekarang, rasa macam dia, dia bagi saya relax, relax, tenang. So benda tu macam terapi bagi saya lah. Jadi itu cerita kita, kita dorang dari kita WFM begini. Bagus
1: kan kalau. Ya, itu daripada N dan juga Kayum ya. Dan kita bersama dengan baby. Apa yang apa ni? Yang dulu suka, sekarang dah suka. Dulu
5: suka,
1: suka sekarang suka.
5: Sekarang tidak suka menyanyi sudah. Sebab dengarkan suara semakin
1: baik. Tapi jadi, seksi bah suara tu.
5: Wait, boleh kirim salam ke tu? Nah, berbunyi pula alam. Ya, betul tahu dulu. Biarpun orang bilang, wow, cuba nyanyi. Pandai tak pandai, ku gas saja. Ada peminat atau pendengar, tetap nyanyi biarpun lari tempo. Kan, itu dulu. Betul, nyanyi mau belajar kan. Tapi sekarang tidak berani langsung mau mencoba. Takut orang lari dengar suara kita. Itu dulu suka, sekarang tidak suka. Lepas itu, yang dulu tidak suka, sekarang jadi suka apa tahu, membaca buku. Dulu-dulu kan, setiap kali birthday atau apa saja penghargaan, ramai yang hadiahkan buku. Zaman-zaman remaja, remaja saya dulu kalau 20 tahun yang lepas, apa itu lah, kalau sekarang Gen Z dulu apa ya?
2: Milenial.
5: Jadi sekarang ini buku-buku itu masih elok lagi disimpan dan barulah dibuka. Semalam saya membaca satu buku tahu yang pernah dihadiahkan oleh uncle saya. Tajuk buku itu Tun Mahathir. Tebal buku tu. Saya sudah baca. Baru muka surat ke 108 kalau saya tidak ingat.
1: Hebat.
5: Jadi bayangkan tu, rupa-rupanya hadiah yang waktu dulu mungkin kita bersyukur, terima kasih orang beri, tapi kita pandang dan letak tepi, hari ini rupa-rupanya dia menjadi sesuatu yang bernilai.
1: Itu dia ya. Itu satu perkembangan yang baik ya baby. Sebab membaca ni, orang cakap makin kita berumur macam-macam tak boleh. Macam didik kalau membaca dia tidur ya tadi. Itu pernah kita kongsikan bersama dulu kan di. Jadi sekarang ni
5: Labuan.
1: Ya, itu dia baby ya. Dan sekarang ni tak sabar-sabar pula ni mendengar kita dulu si Rafiq ni sama si Clay ni. Macam mana dulu
2: sama
1: ni?
2: Abang Long, silakan.
3: Rafiq dulu lah.
6: Perkara dulu suka dan sekarang tidak suka adalah dengar muzik yang kuat-kuat dulu tu. Kalau dulu kan suka dengar muzik kuat-kuat, suka kasih kuatkan volume dalam kereta, di rumah apa semua. Tapi sekarang kan lebih suka mendengar lagu yang santai, jazz gitu kan, menenangkan fikiran. Faktor umur gitu.
1: Awal antaranya lah tu. Macam Kak Nur pula ini.
6: Lebih mencari macam yang tenang, saya santai saya kan. Dan juga saya macam baby juga, dulu tidak suka membaca buku, sekarang amat suka membaca buku. Dalam sehari itu ada jugalah meluangkan masa lebih kurang paling kurang pun 30 minit ataupun 20 minit baca buku sehari. Mm. Setiap hari. Dia bagus. Macam jadi habit sudah sekarang. Macam baby jugalah kan.
5: Macam excited kita tu kan mau sambung menyambung.
6: Betul. Tapi itulah tengok apa jenis bacaan kita tu. Ada orang suka baca novel, ada orang suka baca ilmiah, biografi dan sebagainya macam lah. Itu itu daripada Rafiq.
3: Okay, kalau saya pula mungkin faktor umur jugalah kan.
6: Awal lagi, belum lagi begitu.
1: Awal pula daripada tandur kan.
3: Dia dia kalau sebut pasal faktor umur ni, tak semestinya kita macam lanjut sudah kan. Dia macam setiap kali
2: penambahan
3: kita
2: penambahan sedikit lah
6: ke 19 tahun begitu.
3: Setiap kali umur tu bertambah, mungkin cita rasanya pun berbeza kan. Dia macam mungkin ke arah kepada ke depan atau kematangan sudah kali ya. Jadi antara yang kalau saya sedar lah ha, kalau dulu saya tidak suka warna hijau. Hijau, saya sangat anti dengan hijau. Apa-apa barang saya tidak mau ada hijau. Kalau termasuk pen pun saya tidak mau. Saya sangat anti dengan hijau. Tapi kan macam kalau saya tengok kan macam mamak saya dulu kan, dia suka warna hijau tau. Walaupun saya belum lagi mencapai umur.
5: Masih dia suka masak sayur kan? Sayur hijau.
3: Apa-apa pun dia mau hijau. Jadi bila macam umur saya sekarang ni kan, saya lebih suka hijau. Tapi hijau tu dia kena lah olive green, hijau yang olive tu. Dia rich punya
7: ada specific kalau hijau.
3: Ya, kalau yang hijau yang macam hijau yang apa ni, yang kalau kita nampak sekarang ni kan, yang di depan
1: untuk tu, pisang tu.
3: Emerald green. Tak boleh juga. Tak boleh masuk juga.
7: Dia tak boleh.
3: Ya. Mau juga olive. Mau juga olive. Mau juga yang macam rich green gitu.
5: Tapi saya pernah terbaca tau ini. Warna hijau itu adalah warna cemburu.
3: Oh ya.
6: Makin pekat warna hijau tu, makin kuat cemburunya.
3: Oh ya.
7: Begitu ya.
3: Mau cari nih. Saya tengah cemburu dengan siapa nih. Kan. Tapi itulah, kalau warna tu yang saya perasan sangat bila apa ni topik ni kena bawa kan, macam terus saya teringat green tu, yang hijau tu betul-betul saya anti dulu. Tapi sekarang boleh masuk, cuma masih boleh, belum boleh masuk yang warna hijau pisang tu. Itu sajalah untuk saya.
1: Itu dorang ya.
2: Kalau apa pula secara ringkas kita Kak Nur?
1: Secara ringkas pasal makanan ni. Kalau dulu Kak Nur kalau boleh hari-hari makan roti canai. Tetapi setelah mengandung anak pertama 3 bulan tu, selepas tu tak boleh sudah aku masuk roti canai tu, makan roti canai kan, sampai sekarang. Cuba sekarang tu sekarang 50 lebih sudah kan. Bayangkan macam ngasih tahu pula kan, faktor usia berpuluh tahun sudah kakak nak makan roti canai. Jadi ini kalau kakak kalau kakak datang makan pergi tempat kamu, asalkan dia bertapak tapak asalkan dia dikibar bertapak di gulung,
3: dikibar-kibar. Tapi kalau buat sendiri kan Nur?
1: Kalau buat sendiri pun macam tak pernah.
3: Belum pernah lagi. Dia mungkin sebab nampak orang yang buat tu.
1: Dah juga, tapi macam terbayang-bayang bah pula.
6: Dia lebay tu.
2: Masuklah, sudah.
1: Jadi paham kan?
6: Dapatlah sebayang dia lagi.
1: Jadi itu pasal roti canai. Dan satu lagi pula pasal apa ni? Beg dan juga kasut. Kalau dulu Kak Nur suka matching color. Kalau orange kasut, beg orange. Kalau memang sama color lah, matching lah, putih-putih. Sampai lebih daripada 9 koleksi lah masa tu. Tetapi sekarang apa saja yang Kak Nur selesa, itulah Kak Nur pakai. Kasut,
3: pakai apa yang ada aja.
1: Itulah dinamakan faktor. Faktor. Kalau Kak Nur yang bercakap faktor tu ngam.
2: Secara ringkas Kak Nur kan, kalau di sebelah dulu suka melepak malam-malam. Walaupun duit RM10 yang penting melepak. Boleh bayar kopi melepak. Sekarang ni lebih suka di rumah. Apa-apa di rumah.
1: Jadi suri.
2: Jadi suri, surah, semualah di rumah ya. Betul. Jadi begitulah kan kehidupan kan. Cita rasa kita boleh berubah, pandangan kita pun boleh berubah, dan diri kita juga betul. Sentiasa belajar daripada pengalaman. Apa yang dulu kita suka mungkin hari ini menjadi sesuatu yang kita nak hargai. Betul. Dan apa yang dulu kita suka juga mungkin sekarang sudah tidak lagi sesuai dengan diri kita kan.
1: Betul.
2: Kanol.
1: Betul.
2: Yang penting perubahan itu adalah sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jangan takut untuk berubah, kerana kadang-kadang perubahan itulah yang membuatkan kita lebih mengenali siapa diri kita sebenarnya.
1: Iya, betul.
3: Setuju.
6: Tapi satu sajalah kata kuncinya tu. Kata itu? Kuncinya adalah okay. Faktor
3: umur.
2: Faktor
1: kalau di ujung tu macam menyindir kamu sama Kadur kan?
3: Tidak. Tidak betul. Kami sayang Kadur ya.
2: Jadi terima kasih kawan-kawan kita Kadur.
1: Cukup ceria dan kita bahagia dengan mereka sebenarnya.
2: Bahagia, selamat tugas kawan-kawan semua.
1: Terima kasih.
2: Kita akan bersama lagi sebentar ni bersama dengan Ikhlaq dan Rafiq dan juga Kayum dan juga Aida dalam Dari Sana Sini. Apapun kita ucapkan selamat tinggal untuk baby.
3: Bye baby.
2: Selamat siaran semuanya. Assalamualaikum. Salam dan salam Malaysia. Jumpa lagi.

0: kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekali lagi kita bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk mengetahui perkembangan di daerah masing-masing.
2: Ya, kita kembali bersama rakan kita Kayum di Tawau FM. Kayum.
3: Ya, selamat pagi kawan-kawan.
1: Ya, selamat pagi lagi
2: juga. Dan Sandakan kembali bersama Didi in the house.
4: Kembali.
2: Aha. Itu saja. Kembali.
4: Ya, sama kawan-kawan di channel friend.
2: Keningau kita ada Aida pagi ni.
5: Ya, selamat pagi semua.
2: Ya, dan perkongsian untuk Dari Sana Sini edisi Isnin hari ini kita bersama rakan kita dulu di Kayum. Silakan Kayum.
3: Baik, terima kasih Iklan dan juga Rafiq di Sabah FM. Dan untuk permulaan ya, perkongsian dari sana sini dari Tau FM, ada satu catatan saja ingin dikongsikan. Ini berkaitan dengan program Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026, anjuran NADI Kampung Hampiran Kunak, di mana berlangsung ya hari ini 28 September 2026. Dan program ini berlangsung di NADI Kampung Hampiran Kunak berdurusi Jom Sertai Cabaran Sihat NADI 2026 ini, cabaran menurunkan berat badan secara sihat dan juga mempelajari tujuh topik kesihatan dengan menonton video dan melalui melengkapkan soalan kuis diadakan. Jadi itu saja satu catatan dikongsikan dari Tau FM, dan untuk catatan dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM, Dari Sana Sini pagi ini kita nak kongsikan berkenaan dengan program Sambutan Hari Pencegahan Bunuh Diri dan Sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia bagi peringkat pejabat kesihatan kawasan Beluran, yang mana berlangsung pada pukul 7 pagi tadi. Anjuran daripada unit psikologi counseling bertempat di Dewan SMK Telupit yang menyasarkan seramai 120 orang pelajar. Selepas kita bersama dengan Aida pula dari Keningau FM, hebat syoknya untuk Dari Sana Sini pagi ini. Silakan Aida.
5: Okey, baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM. Untuk Keningau FM, tiada catatan khusus makluman semasalah berkenaan dengan kempen derma darah. Orang ramai diminta untuk terus tampil menderma darah dan juga menjalankan tanggungjawab sosial untuk menderma darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau masa dari 8 pagi hingga 4 petang. Itu satu perkongsian semasa dari Keningau FM untuk bahan diari pagi ini. Dan untuk seterusnya, kita kembali semula bersama dengan rakan di Sabah FM Iklir dan Rafiq. Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih Aida. Di Sabah FM ada dua perkongsian tu dari sana sini pagi ini, yang mana pukul 8.40 minit pagi bertempat di galeri majlis tingkat 3 bangunan Chancellor UMS, berlangsungnya majlis perasmian pusat kolaborasi WHO bagi malaria zoonotik BMHRC Universiti Malaysia Sabah hari ini Isnin.
1: Okey, dan pukul 10 pagi pula akan berlangsungnya majlis pemasyuran jalan Chong Ka Kiat, iaitu bertempat di Perpustakaan Daerah Kudat, yang dijangka hadir yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Panglima Chong Ka Kiat, JP mantan Ketua Menteri Sabah. Pukul 10 pagi.
2: Betul, itu dua perkongsian dapat dikongsikan pagi ini untuk Dari Sana Sini dari Sabah FM.
1: Ya, terima kasih kawan-kawan kita Tawau, Kayum, Sandakan, Didi dan Keningau. Aida,
4: kembali.
2: Ya, kita bersuara lagi ke udara esok.
4: Jumpa
2: dalam
4: lagi
2: Dari Sana Sini.
4: InsyaAllah.
1: Bye-bye.

happy. Lagu happy daripada Dato' Sri Vida. Ha, yang penting happy kan. Walaupun orang bilang hari Isnin ini kelam kabut sedikit dibuatnya. Kena lagi pula dengan keadaan cuaca. Pagi ni masih lagi dengan keadaan cuaca yang gerimis. Kan macam-macam lah. Tapi macam mana pun, semoga dipermudahkan segala urusan kan, pelan-pelan kan orang. Saya ingin kongsikan berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini, tapi awal bulan ini, berkenaan dengan majlis sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat daerah Tambunan untuk tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi yang akan diadakan pada 1 Oktober ini bersama dengan hari Khamis. Masa bermula seawal pukul 6.30 pagi hingga 12.30 hari bertempat di Dewan Pisom Puruan Square Tambunan. Itu apa yang aktiviti yang akan diadakan dalam waktu terdekat inilah, awal bulan depan ya, awal Oktober depan. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita pagi ini, lagi saya ingin kongsikan kiriman ucapan rakan-rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan disediakan. Kita ada Andung jenis lime dari Kampung Bariawa Keningau. Hello DJ, selamat pagi, selamat bertugas pagi Senin Kio. Dia bilang terima kasih, dan terima kasih juga buat Antonius alias Anan. Semoga hari ini kita sentiasa diberikan perlindungan, kesihatan, kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Selamat pagi dan salam semua katanya. Amin, insyaAllah. Itu kita doakan bersama juga ya. Dan seterusnya juga kiriman ucapan rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada Timbul Tawau, terima kasih dengan kiriman ucapannya. Itu antara kiriman ucapan rakan-rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Terima kasih semua. Selepas ini rakan setugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan seketika waktu nanti DJ Clay akan bersama dengan anda selepas ini. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun, Mantad Jam Kos Siam Kesabot, Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau,
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.0 MHz. Keningau FM.

Kopi Sanaman ke Sabon, Kopi Salawat ke Kawagu Maya di Tiko Seliman Beres Dusun Kuhoi Aramai Bo. Ke Sabah di Timi Apai Kodoko di Jekle Mengembala Tiko Selina Rata Lu Jam Kati Pada Jam Ke Siam Ke Sabon Gisam Jam Ke Pada Mdua Tangga Dao Diti Pasukan Negi Kuma Tambalut Pakar Raja di Jaida Minang Urhang di Kayu Maya di Tirentak Segar Mata Pada Jam Ke Onam Ke Sabon Gisam Bayan Dati Jam Ke Siam Ke Sabon Amalan Sana Kolihis Ginawa di Kayu Nukurang Oda Sinding Nulu Dek Sabon De Bayano Pasukan San Pakau Agu Kumari Kuyu Tekakal Kau Tumi Lombus Makin Awadi Ti Radio Malaysia Keningau FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Nuh Pada Mapa Titik Turu Megahertz Tadau di Tiko 2 Nuh Pada Mualu Tulan Kau Siam Tahun 2002 Nuh Pada Onom Kopi Honda Tadau Kau Iso Kopi Sanang Tadau Kau Iso Kumari Kuyu Ngai Tain Sanan Adi Sungai Rongo Hinang Kau Kena Potim Pada Baino Ponsi Kau Tumi Nuh Mili Diti Radio Keningau FM Sabagi Radio Kina Ohan Di Kuyu Tadau Diti Megal kasari tepinai, mana kita ada warti pipiroh ababa yang dinulud. Megal kasari tada ko iso gisem tada ko limo, timpunan tako miang pay diti ababa yang mogeringau. Enang gada menduang da ababa yang diti, mila mana kaya posurata nuna popo keringau di koyo. Manda koy rakan, manda ko melu tanto, medkia, gisem jam ko pada miso ko sabon. Mari kata jam kau pada misa ke Sabun makin ada kabar keningau FM tadau diti tadau kau iso megal kasasari tiki tadau kau iso kya jam kau pada misa telu nah open minit ke Sabun rongau iti ababayan min singilo karatiti min singilo boros dusun Asa kira luar hot pasen di kayu pongkapan kumad say nopo manaku pongkapan kumada meloheng di kayu paganakan di kayu tambalut di kayu mana pada kayu pota da pason mana pada kayu tay pengaran di kayu tado nam negi pason teka mila negi memoguna da voice note kya pota dan maya whatsapp keninga FM id kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu teka mila negi mana kayu pota da mandi kayu posrata maya facebook keninga FM ihu mana pada kayu keninga FM hebat syoknya Amsaiko apa bayan dinulud kia tapi nai peporong awak kuna gigi kau sinding-sinding di tonggol lumis nulud dek saban diti apa ilang kuna gigi kuma di kau kepailaan ki guna montok tada bayno Abaha mau jam ke siam 4 minit tak ke saban hei tidak kau nan tokau sedangkan to timpunai tokau ke perangan sinding Makin awak sing mata di Rozah Rotman Sogi Gisom Amu Rumiyo. Etina Radio Malaysia Kening FM Kuhoi Aramaibo.

tembus 1,002 darjah Celsius. Penangi dua atas nabawan kesabediti meninggur miapai tongus id kogumuan no koyonon. Penang sesedepun meninggur miapai tongus id pipir no koyonon. Penang tetuang meninggur miapai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pada 4 darjah Celsius. Lina sebobos 1,002 na pada 5 darjah Celsius. Penang idu atas suk kesabaditi amnegi penang sesedepon meninggarud miapai tongus id kaguman no koyonon. Penang tetuang meninggarud miapai tongus id pipiron no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 2 darjah Celsius. Lina sebobos 1,002 na padam tolu darjah Celsius. Penang idu atas tambunan kesabaditi amnegi penang sesedepon meninggarud miapai tongus id kaguman no koyonon. Penang tetuang rumasam id pipiron no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam 2 darjah Celsius. Lina sebobos 1,002 na padam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tenam kesabaditi ham nagi ponang sesedapuan am ponang tetuang meninggarud miapai tongus id kogumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius. Lina sebobos 1,002 na padam tolu darjah Celsius. Bami kada ruputan ka ngoyo tawan montak tarabai no ko duo na padam wale tulan ko siam di pinalabus da kopisan mongintong tawan Malaysia. Amalan sanda mo kikina ngau na kanuno da ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam ho padam 5 minit ka sabon kada tumilom bus toko memolehis ginawo. Makin no sining mata di Hector John piniampatan di Silvilina Billy. Lisi tupusku. Itu Radio Malaysia Kening FM. Kuhoi aramai boh.

0: Jam kosiam telu na pada miso minit ke sabun pun sikau ku madiko itu kakali perang waditi ko selimpan boro sedusun ku hoi aramai bo. Amo sedangkan tekiya bahan timan ku pasiwat siwato pepelum bus sediti ko pailan gatang regata montok tarabai no. Kedua da pada mwalu tulan ko siam di pinala bus doko tinanan pemurunan gata sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh taikati susu gatah kigatang do siam ringgit hopadam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit onom hopadam turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit turun hopadam turutusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat no hopadusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo no hopadusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit tolu no hopadam monom tusin seng kilogram. Sugoto kagug ya tapi nai. Iti pulut teh keti susu gatah kigatang do siam ringgit hopedem turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit onom hopedem turutusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit turun hopedem turutusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat hopedusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo hopedusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit telun hopedem onom tusin seng kilogram. Bamekan aku pailaan gatang degata montok tada baino kedua na pedem walu tulan ke siam di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kiki nango lebih padi kayu dit mo mutung-mutung degata. Nakan una do ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam tolu na pedem tolu minit ke sabon kakal toko da babayan mo keringau agu menegi sinding nulu do ke sabon niti manda pemulihis ginawa di kayu. Kada tilambus otako pemulihisan miapa sini mantari honoris basil tongus kagasai batos ya.

Manuh antakan tsunami, tulun kiwan pekianuan terima tumanun penuhuan bagian ketinggaligan, mentok mundaliu, musuhun lat mundaliu, iduan nepot babarang dikayu, awitan nepot dokumen tepansel. Intim pun kewawaya mibakaliti ensaran aset dot perintah gohampit papanahan, kampai na pengukaban longkod pondelihan namat. Magano kapailan tikitimpo mantan Met Malaysia pahampit tsunami om tumanod paduhuan bagian katingaligan muntok katingaligan tensaran.

0: ada au memoduli keligaganan luyun. Tentu no, doka selesai ko opoduli. Karait ko mayat tawan om rontop waik. Insa dua tang anak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapau. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian ki kuasa nung pokyonuon mundaliu. Sorohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.
1: Aku di Dohim Gabin mantan kampung Rempun Tembunan pekinangau kuna de beres de kesalimban beres dusun EPM kening abu hoi aramai bot.
2: Jam ko hopo dapat minita ke sabon hiti da kayanan toko posiko ku mari ko yutu ka kali perongo di ti Radio Malaysia kini IFM sonong ko sabon insan pakawagu ku mari ko yu ngawi tai sana di singirongo hinna ko kona pati pada baino posiko tu milomiri di ti Radio kini IFM sebagai radio kinong hon di ko yu datadau di ti ama posiko nagi montok de pasen-pasen di pinata di ko yu ngaya di ti WhatsApp kyo iti manta di bobok manta di kampung keningau memasan kopi sanangan ko sabon ku mari DJ Home lagi mau kiki nongo walan sanda dong lidas-lidas ke ngawi tadau diti sio DJ Anarto dekat sio pasti kan lagi kumadika bobok kia mantan hilang kampung keningau masum suhut iti mantan diamankan salam Malaysia madani kumadika DJ kopi sanangan kumaraja hilang konti mantan daku kampung baginda keningau memasan kopi sanangan kesabon tadaku iso kumatai sanan mau kiki nongo mega limit tigada giakisin imejikin ketua kampung kiporing IOP om lagi tambalutku Iwan Pablo palan-palan dika kumaraja hilo bengkel kasih aku madika DJ haratimpu mongoi kupi-kupi kia kasih Posiko ku madika amankan. Nah, ku madiko yungai tai sana di masa-masa tidak paparalan dek raja papanau dan nuna pak raja timpu de bae nak ya. Alan sandah nuna pawon soyon di koyu kapanau ngawi dot oh sesenong. Om ku mana di koyu di masa-masa tipe bohi bok sesa kayen kopi sanangan kesawen ku madiko tai sana. Alan sandah kia do nunggu dapat tongoyon di koyu. Oh senang aku dikatan di koyu. Om ku mana di koyu di nutigari masa-masa de mundorong matu de timpu de kondarangan. Kopi sanangan kuma di koyu ngawete insanan sekira dahara timpu nutigari mogkering otoko kia pagulu dari kata jam kau pada miso ke sabon teko milo konegi papata dan paso namanya di WhatsApp teko iti Facebook keningau FM karena tu milo musta kau memalihis ginawa ke sabon dan baino miampai sini mata di silibin bugis pini apatan di jirin on doyoyo.

kanangko penutudan pengukab napo ngaman aduhai kampai no menutud rinomos kayanan dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun pada mapabut miampai aiso atamangan id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun pada mapabut.

Sumigampot. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian balanja 2,200 Ilo papampai penhakan pinatomod 600 ruang ringgit nakain kawas nung piradon di 300 ruang ringgit di tahun 2,200 Duan hapad ruang ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindupuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kopobutan kabel seralam rahat madani, salam, mantat Johor, kuma ituaran, kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampot. Dari lokasi limbahan boros dusun Kuhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo.

0: Dengar FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Pesedia meneguang kadat itu baru penisan. Antakan El Nino itim puditi osuhatanan no om pikir ketilombus bisontol tiso. Temanud pangantangan bobosuaku. Antakan El Nino na pubayno ngabilog gerikot rontob telugad. Teka adalan kulugad. Dot untuk tulan ke Siam, gisem tulan ke apat 2022 teruk. Untuk timpung kapanau penisan, awi dati antakan liud, ngapain kurupo, kantakan nibagal magalisun tersawut, adalan kelasu, okurian waig, kigunat kusuhan kepia. Mila mengilog kepelaan bubaswagu, mayad nadma.gov.my. Tabangan ketinggaligan, kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili.

Yang kata kopi sering mantau di Victor Raymond Kaus Totosku Momoliso. Kepada ti jam ke hopo 2 na pada mono minit ke Suabon. Posika aku madi koyu ngawita insana di kakali perongo di ti kos limban baru sedusun hina ngaku na potim pada baino. Kata lihwai tapi naiko apa bayan mau keringau kakal po gisam de jam ke pada miso ke Suabon. Omega lagi kasasari jam ke pada miso ke Suabon kia makin otoko di ti kabar keningau FM kada negi lihwai tada di ti tada koiso tiki tada koiso mau kena otakau di tiap bayan min singiloh kerediti min singiloh boros dusun do jam ke pada miso telun hapun minit ke Suabon diti insan pokok agu kopi sarangan ke Suabon kumadikoyu di singirongo kia kumadikoyu negi di ketetan negi ke selimbahan diti posiko tu minum lidahai makin awa diti radio keninga FM karangahan my frequency siam dapat di mapa titik turu megahertz kadang lihwai sekira dosa duko mantan hiti da penong koyunan sogi teka osa duko mantan hiti watas keningau kakal kau milo makin odahai maya aplikasi RTM klik om negi om milo kuna yu makin odahai maya online mana pada kau yu ihumo radio rtm.gov.my. Muka wadi kau yuk ya di masa-masa tipu pahibok sesakayon kau pisanangan ku madi kau yung atin sana na kada dikilih wai kasasari datumano doko turan sere tindalanon Kak Sari toko mintong-intong, Kak Sari toko mingat-ingat, sekira ko periman ko do siodop kia, tak ketiada pun, mendorong pedamot peguluman di kayu, potilong buso tak ketimpunan di kayu pamanahon di kayu. Montok magalai toko, do kontok di tim microslip kia. Mantok magalai toko manta keteguang dan nun po kebelingkangan sera pupuhi boksa sakayon. Pikiro po alan sanda, kasari ko tingoligan, kasari dot seneng apa manahon di koyu kita pinai. Jam ko hapa dua na pada mwalu minit ke Sabon, warna po pasan di koyu po na pada koyu po tada maya WhatsApp keninga FM megal kasari, ikusungi sosiam lima walu siam onam walu onam walu. Sembilan busta kau memalih ginawa sering mantadi Rieni Rosni Masangka Rara Aki Sanganu. Itino Radio Malaysia Keringa FM. Kuhoi aramai boh.

0: Yunus, mangkat kampung dong giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mengkinangau, kasalimbahan, dah baras dusun. Kuhai, aroma ibu.
1: Tips om penesunudan pemelian idagang. Pemelit mantat laman web dit otopot om haro ketinggaligan. Intangan penesunudan om sisimbar mantat memembali dit suai. Intangan akaun bank teka nombor telefon id laman semakmul pegulut memonsoi ke pembayaran. Downloadan semakmul CCID mayat semakmul.rmp.gov.my montok magintong rikud om akaun kesalahan sosial.

Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku Izzy Green Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay boh.

Untuk popelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonando rumutolongkot panamangan kadat pugun Sabah SDCC dit okaban 24 jam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso 88 369 4 aso 88 369 4 aso 3.

0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di Kiumur Id Sribat Hopedom Teletun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di Kiumur Id Sribat Hopedom Teletun omongkap akaun id media sosial. Iti depong untuk mengalai tengah anak audutan teko peteguang skema karatan seksual.
1: Yaku Yunus Min, mantad kampung rancangan Pamalan, kano makinangaw Radio Malaysia Kiningaw FM. Aramay kapyo.
2: Aramay bo.

0: Enggak nak apa-apa ya. Sini mantan di Fanzi Ruji Hombok ya. Minta kami tata nebana ti. Jam ko hopo dapat nopedam siam minit tak ke Sabon. Tapi naik ko ngawi. Kada dikilih wai ke mega leka sesari. Hari kata jam ko hopo dam isa ke Sabon. Mungkin nunggu toko di ti kabar ke Ningau FM. Om kanan ni gilih wai. Ada tada wada bayi nanti tada ko iso. Hari kata jam ko hopo dam isa talun hopo minit ke Sabon. Mungkin nunggu toko di ti ababayan min singilo. Karatiti min singilo boros dusun. Amalan sandah kakal ko tumi lombus makin odahai gisa mereka tertimpu gisa mabubusan niti ko selimbahan boros dusun do jam ko hopadam duo tangadau diti. Pagulu da ta makin otako da kabar keningau FM da jam ko hopadam isa ke Sabon. Kan opa tumi lombus toko memalihis ginawo yang pai sinding nulu da kesaman da baino makin otako sinding mantad wiri-wiri ohuyan osutan sinding mantad di Eliah Guntabid Ama.
1: Kopi senangan tembalo keningau FM. Ya hai, tinumungan wiri-wiri. Otumbayano pun agangau komonorimonu nopo. Sundung ohuyan dot kakaman. Kadang ohuyan makin

0: Kopi Sandangan.
1: Yoko Bodrik.
2: Om Yoko Ihana.
1: Kadali Huay. Mokinongo Sinding-Sinding Dahay.
2: Id Radio Keningau FM.
1: Sokodungonogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya Frekuensi Siam Nahopod Om 4.0 MHz.
2: Keningau FM.
3: Kuhoy Aramaibo.

Singgah Suai, Hitinor Radio Malaysia, Keninga FM, hebat syoknya. Jam ko hopodomiso ke Sabon.

Kopi Sanang Kesaben Salam Malaysia Madani Miapai Kodoho Kleheraman Idi Kabar Keningau FM. Ausaha pun not hak Filipina montok menuridong pangkalan susu mangut diolo id Pulau Balabak. Pai kuropo koyo magaton dilo onuan de pegintangan dit kosudong penhutan koyo non dit osomok do Sabah. Menteri Pertahanan Dato Seri Muhammad Khalid Nordin Minaboros sebagid pogun jiran Malaysia upun sol magenulaang dit kosudong kampai na popo gerot ketahanan om komilaan pertahanan pogun lelebi pos Sabah. Nurbanisio id Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional id SICC Kota Kinabalu. Kadisio keburuan popo gerot pertahanan Sabah nogi mengintong dot koi magaton ko tinguligan serantau kampai na pagumbalan id Laut Cina Selatan om persaingan miampai kuasa tagayo. Montok Nadilo Dato Seri Muhammad Khalid Minaboros, Literasi Pertahanan Nasional Kosili Tinggi Saman Mitilombus, montok pupoing kawas kasadaran Om Korotian Mugigion, karai tunggungan toinsanan kumaa kotinguligan Om Kotoronongon Pogun. Pungin samakan dila oponsol montok menantu Mugigion, karati tunggungan sempupori idisuang tumaguang, dot pegumbalan Om ancaman kotinguligan. Kapapanahan Literasi Pertahanan Nasional Kosudong, miampai dot aspirasi pungin samakan Hall of Government om Hall of Society. Ila popohompit ketenudan perintah, institusi balajaran, kaganaan, masyarakat sivil, media om community idisuang popogirot kotinguligan pogun. Osomok turun hatus tutumanud kampaino penjawat awam pogun om pisempuruan susumikul menunuduk puru susumangod om veteran angkatan tentera Malaysia tuminanud program dilo. Projek Sekolah Angkat Madani id SK Kampung Biah Nepongono, projek igatang hatus RM100 di Lopopo Hompit, pemansayan Dewan Pengukap Om Pondok Maganda di Susumikul. Menteri Sumber Asli Om Kelestarian Alam Datu Seri Ate Joseph Kurup Minaboros, puru kontrak tenogi Magano Inisiatif, pepanau keraja tambahan, kampai nomor monsoy, dot siliu Om Longobon Grill Dewan, Om menginsanong oinsanan walu Longobon Jamban Sikulan. Minaboros isio kebihanda temajli Sko Petunuyan Sekolah Angkat Madani id SK Kampung Bia. Projek dilo id Siriba Kementerian Sumber Asli Om Kelestarian Alam. Datu Ate Lumansan kasanangan wagu dilo kanu mapaharo pos rili dit osonong om kondusif om kusilinogi mengungun sub senduan tanganak ponong sokid montok kelantoy. Montok pepotong kop kasadaran om kepailaan percukaian kumaa menggigion lembaga hasil dalam negeri Malaysia hasil papanau dot bulan hasil tulan kehopot diti. Boyo untuk bisa eksekutif hasil Datu Dr. Abu Tariq Jamaluddin Minaboros mogi sesuai program man papanaho id pointong kopogun kapai no sesi turun padang montok menahak koin talangan om mogi beberos semayami tilombus miampai dot pembayar cukai. Inisiatif dit pinapanau kapai no pengakuan suka Karela, mihompit e-invoice, duty stamp om cukai pendapatan. Suai ke promosi saluran e-pelarian montok popo milo, tulun awam menahak kepailaan karet kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Minaboros isya dilo id majlis apresiasi hasil miapai media pogun Sabah id kota Kinabalu. Osomok hatus onom no pedem 5,000 pembayar cukai, nako hompit no id suang ka pepenahan e-invoice, miapai lobby 2 bilion ringgit natorimo maya inisiatif. Dilo. Lumansan isyo pengemal media idi Sabah menguhup penahak kepailaan karet percukaian maya otopot om osikap kang paino tanggungan pembayar cukai. Pemansayan Sunsuyan Kakal Semok Kampung Kauran Keningau Nalaidan Pikikiro Dua Tulan Peruhutan Keraja-Keraja Popon Daliu Kabel Dit Manalob Keraja Pemansayan Puru Dewan Kondangan Pogun Adun Liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Nzawawi Minaboros Puru Disio Pinopoilono Dot Hal Dilo Kumaa Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah Om Boyon Tupisa Eksekutif Sabah Electricity Montok Woyo Mitilombus Nurbanisio Dot Popor
Ruput Serapino Pogonop, Dot Majlis Kohimaganan Penutupan Ko Pemeromitan Tada Malaysia, Kampung Rancangan Pamalan. Kadisio Puru Disio Negi Menokianu Noh, Dot JKR, Om Puru Kontraktor, Menginsonong Ralan Alternatif Dit Gunoon Baino, Montok Menantu Wayaan Dilo Osonong. Kadisio Ralan Alternatif Dit Kiluang, Papa Sabab Sasakayan Tokoro Apagon Dot Mubaya, Om Ilo Papa Sabab Kososokon Ralan. Idkoy Magatan Suway, Keningaw Somonu Haro Trek Permotoran Dit Baino, Idnayatan Perancangan, Miapai Kasanangan Dilo Dit Kipetensi, Kosili Kagayatan Tombuloy, Om Popoing Kawas Ekonomi Magigyon No Koyonon, Suway Ko Otongkop No Gimiampai Dot Koturan Kotinguligan, Montok Menantu Kotinguligan Mumoguno. Ingkana kabar keningau FM nulu di Maidah Yungkit, Om Pinadalin, Idko Selimbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: Simbahan Boros Dusun Kuhoy Aramaibo. Mayad Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramaibo.
1: Mantad hinod matonu oi laen ku suang ginawonu oi laen ku oruol ginawonu. Hai hai hai hai, yoku Ridwan alias Jesus mantan di kampung Lintuhan Baruso Keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan Baros Dusun Mayad Keningau FM. Aramaibo. Kihaa.

Jam ko pada miso telu na open mini tak kesaban timbu da bayan nanti posti ko kumari kayu tapi naik ko ngawi dika kali mau kino ngori tiko selimbahan boros dusun mantap pada jam ko siam ke sabon pai keropo mantap ko pahilaan tapi naik ko ngawi kia naiduan ginawo itu Dr. Siti Hasmah binti Muhammad Ali sawo kumadi Bagas Luguan Monteri toko itu Dr. Mahathir Muhammad dit kesaban tadau bayan na mantap no diri tapi naik ko kanono tah aku toko ngawi ot sambayang kya tumano dat ketumbayaan toko sendiri usia ku madi tun Dr. Mahathir Muhammad om nagi oisanan paganakan dialo amon toko pailaan nagi tapi nai ko tada baina kya baneti aiso tababayan min singilo sabagid mamantang toko doit mini dupogun jam ko habda miso talu na hapad minit ka sabon kana tumilambus toko mamalihis ginawo miapai sinding sumusuhut sining manta di Lorinah Inging Tinan Tokoro.

Hot Radio Malaysia, Keningau FM, hebat syoknya. Abang atau pinai kau pada ti jam kau pada miso apa atau pada mesia minit ke Sabon pasti kau kumadi kau yung oi ten sanan kia di tmina kinongo di ti kau selimbahan baru sedusun mantai pada jam kau siam ke Sabon lagi sama da bayan ti mawi awi ina di timpu tokau mampai keropo alan sandah nak kau lihis lagi nawa di kau yu nak orang ada sinding-sinding nak kau ni nulu da ke Sabon di ti hiti pada kan tegi so miti kau selimbahan baru sedusun da tada bayan no sio sekira dhara baru sekudi nak salah, sio sekira dharap pasan di ano Columbus, sio nagi sekira warohat baros di aku piyo na kontak it ginawa di koyo mukia po na kukuma di koyo ngawita insanan, paikurupa kada di kelihway datu milombus, makinawa di Radio Malaysia Keningau FM tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimbahan boros murut pagaya manta ko monsoy, ko timpu di jam ko pedem duwa tangadaw di tigi som jam ko toluh sosodopon bama tengkiadai kui koyo miapaya duwa sinding semusuhut. Makin otak opo sinding manta dan nokro 29 penyapatan di Zeki din Zekri Sarapon Sultan sinding manta di LC James apa ina miapai kodogo di Jekle hinokopo tabi misa ginawo salam Malaysia Madani bye.

Ya, kebaik-baik akan saya anda tangan orang-orang menginginkan saya nanti ngais ra orang itu kebaik-baik. Jadi orang itu kebaik-baik dongan peram valu hari bulan sila kasiam 2000 dongan peramonom hondora orang kasta ama peramonom rabiul akhir 1400 ngoperam valu hijrah audi jizal kebaik-baik hara kosana marangan namu yenda orang itu ralom kasalan dahun umurut tantu nuntum maling pun jam ka operam ruo syukur jam ka talu ramai napo jadi kepekeka kosong pengkonangan darangan kerajaan marang ditaka di jekle ra susua rai tuli ralong ka salulan dahunu dusun isa kena pongor rai tuli hinyak na pongo sin neka pamahulu rahinili DJ Aida rakosan marang ditaka rasuswa ralom rentak segar ampat itu nok rapah ka pakai selam napa ka pakai ka rajam ka operam ruah waluk ngaminit ara tangan orau bah kata ka ra Islam aparalan napra sembayang fardu zuhur ralivung keningau amran naka hondo ra intokono. Jadi kepekeka raisa kepaling kini ngoh rarondo rimbai ri judit korom rimbai ninggalanan ra ina.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asatu.

Jadi kaya pakai ke harakoson siaran takkan apa harakoson dari ngotaka ra jam kasa ra tangan oro ka ringotaka ra aho pamahonan ra oro hitu.

Ya, okey, baik kah? Kosong. Akai nak pura aho asum kita ina kawan nu alayarham. Tun Dr. Hasma Muhammad Ali andu no bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad amba waya tak harakosan nan bayang hiliro no alayarham dicucuri rahmat nu Allah Subhanallah wa taala pasimpungon nu hamba noh rah beriman amber amal soleh bilin takziah ra Tun Dr. Mahathir Muhammad kawi sulapan nu alayarham.

Ya jadi kita pakai kehara patahin orang kosong pasuk kopi ramion loholo nugata hara oro itu radong operam valu hari bulan sila kasiama dong ribu dong operam monom hondora oro kasa ra oro itu susu nugata lohono yahino siam ngaringgit operam tulu ngausin sa kilogram gata kepingan grade kasa limu ngaringgit onom operam tulu ngausin sa kilogram gata kepingan grade karuo apat ngaringgit tulu operam tulu ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa limu ngaringgit apat nga opor ngasin sa kilogram gata kantalan grade karuo apat nga ringgit limo nga opor ngasin sa kilogram gata sikarap sa nga ringgit talong opor monom ngausin sa kilogram jadi kapakaka itu rakoso na pinasugo kuramuyun rakoso na pumay intera lembaga industri gata saba LIGS raisa kapang gini ngora rimbay kapakaka rimbay ri ebi suhebi abir rimbay ininggalanan andra asik mu ina ama sumunu rimbay ri jes jimbun togongku.

0: Ya kami kaya harap ada ino rakoson betul-betul kuramian kena walok no kawanan ra oro hitu ra oro kasa hondo donga param valuk hari bulan sila kasiam donga ribu donga param onom betul-betul kupo haling ramian kena walok kawanan ra livung no keningau yohino selora susu awrai tuli nangulu nanumpala kerana suangan intok selora mai hitu angula numpala kerana suangan intok selora londa mangula numpala kerana kula-kula intok lasuno oro donga param ruo suku talungo pram ruo darja Celsius kesenda tenom bahag kepekeka solora susuau mai amlondom angulanum palak ranas suangan intok lasunoro dongo pram talu suku talungo pram talu darja Celsius kesenda bahura nabawan solora susuau raituli nangulunanum palak ranas suangan intok solora mai angulanum palak rakula-kula intok am solora londom angulanum palak ranas suangan intok lasunoro dongo pram limo suku talungo pram mapat darja Celsius kesenda suk bahu GPKK solora susu awrai tuli mai amlondom solora susu awak ngulang numpala kerana suangan intok solora mai angulang numpala kerana suangan intok solora londom angulang numpala kerana kula-kula intok lasunoro udonga pram talu suku talunga pram ruo darja Celsius kesenda bahura tambunan GPKK solora susu awrai tuli nangulunan numpala kerana suangan intok solora mai angulang numpala kerana suangan intok solora londom angulu ra kula-kula intok lasunoro udonga pram talu suku talunga pram ruo darja Celsius.
1: Kita kau masalok pakaran raka suangon inum ratimung nakariri timung ramapalo intora timung ondo matamis onom suku balunganggala songoro maukop noyo ka inum ratimung nakaririti magilong nyakra imbor amka tangan rusa sangulun kesen mangaru rakaliga gandu inan malungan ka nakapandai kau kia manginum ratimbung nakariri maka sail rasukatan ondorin nagunyak mabuli mangkinibit raka paganan dukali gagantakau mulu pio bubua ondo jajalin bagu mangandoi manaring ama matir ralimpak rutimu intor arakinyo kabalu ratimbung nakariri tipun dukali gagantakau suang nano matang nyakkaran.

Malaysia Ika Angin Bali Rahak Nuflifina Ra Ambaal Ra Pangkalan Tentra Noh Ra Pulau Belabas. On panakulanon apakayo rahino linansan ilain awisino nakahimaar rasaba. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin nabala nasaukran negara haran nakasampilang Malaysia linansan nangala pralako atopot hino nakaya muluk podo rasaba. Yo inambut nu ila Ia inambut rapat ilaau pengimpuasan realistrasi pertahanan nasional ra SICC Kota Kinabalu. Ia inambala hino akasi pra halung ra pertahanan Nusaba ayuk hino ilain da pahampinan Nusarantau nakaya ra luar Cina Selatan ayuk anggahau ra kuasa mayo Vokon. Liluar hina Datuk Seri Muhammad Khalid nambala literasi pertahanan nasional nakaya hohot Rais Wa Alin da apa singkot da kalimanan am karatian no ulun nasuangan asunggetra lom no huang ahinga am halung rapahampinan am kedaulatan no pamahunan. Lakau hino akasi pra amarandan ra ulun nasuangan akarati ra karaja sihahama ralom tumalupa krakapahanan asunggait rapahampinan raino. Pembaalan ra literasi pertahanan nasional ahondora aspirasi ra apa mahulu relako wall of government wall of society. Ina nakaya wayaan nu perintah Institut Pengubasan Industri am ulun nasuangan ngangaho am ulun nasuangan dalam apa pirot ra pertahanan nu pamahunan. Mamaar tuluk ngatus inaya nakaya ke keraja ra perintah negeri am persekutuan susumikul angungufas ke keraja tentera ayuk veteran angkatan tentera Malaysia inaya ra program hinili. Projek Sekolah Angkat Madani Ra SK Kampung Bia naka alap sinauk naka pamahulu. Projek relohono atus ngaribu ringgit hino nakaya rapangan sayan da Dewan Naukaw am Tauv Intok Angkuliman nula laing. Menteri Sumber Asli am Kansayan Limung Kinianon Datuk Sri Ate Joseph Kurup nambala kontraktor ayuk nangalap ralakau nangin suup rakaraja kono nangonsoy rat Tontom am Tovon Grill nu dewan ayuk nangonsoy rakawi valu Tovon nu sesavuan da sikulan. Yu nambala rahinili pat ilaau pemasukuan da sikulan angkat madani hera SK Kampung Bia. Projek hino intor rakimintrian sumber asli amkan sayan libung kinianon. Datu ata lansan da kelangkaan nakabahu hino akala panadia ra intok pengubasan alabi alondon am kondensif am apapirot lalaing pedalaman rayus akalanduk ralom pengubasan. Kenorapa apakah ayuh rakalimanan am aho asunggait rapan cukaya percukayan da ulun nasuangan lembaga hasil ralom negeri Malaysia hasil kulimanin angin puas rasila hasil rasila ka opor hitu. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil Datu Dr. Abu Tarik Jamaluddin nambala nan salinut program kulimanin va'alin ra pamahunan hitu nakaya sesi tumun da padang ra anak akra pintutunan ampahayaman sunggai da pembayaran ra cukai nakaya hohot yohino pintutunan akunan sukarela sunggai da e-invoice duty steam am cukai pendapatan aik valin yang hina pain talang ras saluran i pelarian ra apakah boleh ra ulun nasuangan apa sukura aho asunggai ra ika sumuhut ra cukai yang nambala rahini lipat ila awa aspiri apresiasi hasil ambayar angengaho negeri Sabara Kota Kinabalu. Mama ratus onam ngoperam limo ngaribu ringgit pembayaran cukai inaya ralom pembaalan ra invoice e-invoice mayara alabi ruang ngabilin ringgit na apuh mayara hohot hino. Mayara hino yo alansan da angka keraja angengaho ras Sabah angin suup apa syukur aho asunggeta percukaian mayar aho ra aho atopot am arang nakaya ambayar ra cukai.
Pembaalan dan jambatan kekal mamaar ra kampung Kauran Keningau rana tundulan binaalan ruoh ngasila inair avaal amanding ra kabel nangivit kerajaan-kerajaan ika alap avaalan poyo lansanon Dewan Undangan Negeri Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazrih Nik Zawawi nambala yo nambala rahinoh ra pengarah upis kerja raya JKR Sabah am ketua pegawai eksekutif Sabah Electric City ra pengalapan ra lakau sumuno yo nambala rahini lipat inambot nu angangahon nalivos nangimpuas ra majlis pengimpuasan peningkupan orang Malaysia ra kampung rancangan Pemalan yo ayuk nambala ra JKR am inan kontraktor hili angonsoi rawayaan alternatif rapa atreno hili aluoi Ceylon yo nambala rawayaan alternatif ran nalungan naluang nangivit da kereta aborok avool makau nangivit da intokino asosok am avool akakau liliwara hino keningau kelimanin sino trek permotoran rapaa traino sino ralom vaval oloon hino napo akalap amalimbaku tra ananam bului amangivit da pengisinan no ulun amahun ampakuan da trek hino pono rakosan maya rasusu pahampinan apirot. Hina nahon binonsoi rimedayung kita pinaralin kurah rahu numurut salam Malaysia Madani.

0: amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Ya, kaya-kaya ini hari itu rakosan naho bina sugok kuramuyun ra oroh itu. Jadi kaya-kaya rakosan pa tutuno kupiramuyun yohino radio RTM rayu sengivit ra aho asunggeta istiadat pemalawangan negara alai harmah Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kusana perjam kasa talunga opor ngaminit aratangan orau napo jenazah kulimanin iviton rapahun nosulapadno iviton da masjid asyarif rataman sungai besi indah Seri Kembangan urusan pengurusan da jenazah napo rejam kasa apat ngapram limo sukura jam karua apat ngapram limo ngaminit ramai sumun urahino sesi penghormatan terakhir tumalimpu rejam ka talu ramai solat asar napo kepekeke hara jam ka 4:45 ngaminit ramai semulut napo rahino ya koson wa alin dahino yahino solat jenazah bapaya taka anam bayang ra alayar hama sulapan ra inirwanan jadi kepekeke hino rakoson ibitan mai rakoson kinavalo rakoson pamalawangan nu alayar hama Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi kaya-kaya harakoson liliu arahino. Kini kita akan pernah rimbai-rimbai. Jadi itu rimbai aringotaka rasumunu itu rimbai angin suat riuni ina. Rimbai ri Jobri Lambar. Semunu rimbai ri Henry Pangal. Rimbai ini galanan pembilinan.

Ya, kebaikan ini itu rimbai-rimbai ra kosana ringataka rimbai ri Juli Pimansang ra rimbai ninggalanan andu iningaanku ra kosana ngi ditaka jam ka sa dongan promono ngaminit ra tangan ora-ora patraino alasan sadita ka kawi onsen sa ka pakaka jadi ra patraino ra kosona patutuno ko pira miun aho itu am ya hino yang diputan agung Sultan Ibrahim Raja Permaisuri Agung Raja Zarid Sofia Rakosana Pasuku Ravilin Takzia Raina Kawano Alayarharma Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Rasuswa Raituli Seri Paduka Baginda Ngaruh Rakoson London Huang Raina Kawan Nu Alayarharma Ayuk Rakoson Nenang bayang Hili Rohno Rakoson Dicucuri Rahmah Nu Allah Subhanallah wa ta'ala Amrakoson pasimpungon ulun-ulun beriman beramal soleh pengida ngaruh pono rakoson nanambayang hili kawi sulapan nu alayarhamah rakoson takinda kengkatahan rapa ada kosong nalawaan ra sengulun iningaan jadi kepake ka hinara kosong aho pinatutun keramiun jadi raisa ka pohaling antinya sangkini tak pernah rimbai kepake ka rimbai ri Paulinus Lesius talimon tonoyo sumunur rimbai ri Ajoilin dari rimbai ninggalanan oko salaka aku tetangan.

Ya, kebaikan ini retu rimbai ri Adrian ilori ready rimbai ini galan anda ina kebaikan. Jadi rapa ada ino rakoson apa ya rakoson apa balik ke piramiun kapan pesuku kurmi dondo aho itu ya rakoson pindah suku no Perdana Menteri Anwar Ibrahim hino ya hino perintah madani am kawi ulun suangan Malaysia rakoson pasuku ravilin London wang ama pasukura bilin taksi ya raina kawan no almarhumah tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali rakosanina ko ra suso ra itulih ra institut pusuk negara amine rahino iyo rakosanan usu ra ketua setiausaha negara panglima angkatan tentera rakosanin suup ngurus anak akrat taraf istiadat pengebumian pembesar negara ra almarhumah. Ya penuh rakosan apa suku ravilin ratun Dr. Mahathir Muhammad ayokawi sulapan hili rakosan mingkoto rapaat nalawaan ada sengelunan iningaan ini itu rakosan pinawala no Perdana Menteri takah jadi KPKK hino rakoso naho pina suku kurang minda oro hitu meraih saka KPKK angkini ngataka pura rimbai rimbai semuna ringan taka rimbai di julini tarai wialonmu huang soro am semuna rimbai ripius John Jonal inuga dan du matuo.

Ya, kami kaya ini Ritu Rimbai Naga Gai Guangku Rimbai Ria Alfian Sosun Raka Sonari Ngatakan yang berita kari jam kasa lima ngoparam tulang minit ratangan orau. Jadi kami kaya kan saya namun kan saya tumo kan saya nahinakan dapat atai no. Jadi kosan empat tutun kopi ramin kaya kaya sahulio yo hino napo kaya kaya radio RTM Rayu Sarakosun nangi vidra aho asunggeda istiadat pemalawangan negara alayarhamah tun Dr. Siti Hasma binti Haji Muhammad Ali jam kasa talunga opol ngaminit tangan oro rara itulih kosan jenazah ibiton intara pahun 08 ibiton dan masjid As Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan urusan pengurusan jenazah jam kasa apat ngeperam limo ngaminit syukur jam karua apat ngeperam limo ngaminit ramai am sumunuk rahino vahu yohino sisi penghormat matan terakhir melimpuh di jam ke talu ramai. Jadi napo KPKK solat asar jam ke 4.45 minit ramai am semun urahino wahu wa alin dahino yahino solat jenazah. Jadi KPKK kosan mabayak taka rakosan nanam bayang ra alayar hamah am sulapan ra ini ruanan am kosan KPKK siaran pono rakosan buli ilain muyun maya ra TV sa rakosan apa suku ra aho-aho ra tukir timpu asung gata hitu KPKK jadi hino abuli elong win jadi hino ra kosan bina tutun ke ramai enam kosan apa tak apa haling bilin-bilin orang andangan taka hitu intori andong jenis lain ra kosan apa suku ra bilin kan saya datangan oro kono kan saya datangan oro payariun jadi kaya kaya kaya harai tak apa haling kini ngora rimbai payo rimbai semunu aringo taka hitu ya hino rimbai ri Juli Pimansang rimbai andu ininga anku semunu rimbai ri LC akhir rimbai ini galanan dra kando bagusan salanku.

Ya, kebagi kah ini retu rimbai riham yampi ambului rimbai sesangulun rimbai hinili KPKK. Jadi kosan patut tunak kurang miun kosan kinawalo am muluk penorar itu lih rasa ngajam nak seli hara kosan waal noliliut masjid As Syarif Rataman Sungai Besi hara kosan nasangulun atong rahino timalipun rasa ngajam nak seli yo hino waris ulun nasuangan lalan sanon paliman ampuyo rakoson ngangaho rakoson inatong rakoson anak ra penghormatan terakhir ara alayarhamah tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jenazah no alayarhamah rakoson iwiton intara pahun no ara Seri Kembangan iwiton da Masjid Asy-Syarif ara pengurusan ra jenazah rahino. Jadi ke pakai ke hino rakoson kinavalo ra puno ra itu li rakoson kono pinavalaku rakoson RTM napora TV sa rakoson na ngiwit ra aho ra timpu semasa rahino. Jadi rakosan kaya takkan apa. Jadi kaya pakai ke harai setakat pahaling rakosan nanti ngais kiri kata kapura rimbai-rimbai rimbai semuanya adik kotaka rimbai ri iwat serit luluk pembilinan kuriun semuanya rimbai ri Syiril Slibin rimbai ini kelananda pengkadaan du mendalam.

Ya, kebagaikan ini Raitu Rimbai Jajalan Kulabusi Rimbai Ricky B Rakosa dari Kota Karaitu Lih. Jadi KPKK itu rakosan kinavalo no itu ya hino itu aho pining kuala raitu jam karwo pramono ngaminit ramai raitu li kosan ya hino sediaan ra istiadat pamalabangan pembesar negara alayarham Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali Rakoson Navina Alan Rakoson Si Nadia Poyo Anu Uyungan Tantra Ratana Perkuburan Islam Prizen Ruang Opor Putrajaya Rakoson ini Nahilayan Nu RTM Ra Intok Hinili Napa Intalang Ra Puyungan Tantra Rakoson Nambaal Ra Persiapan Latihan asunggeta lakau istiadat hinoh. Sediaan napiot atami misi noh bina alan ra tetandu penghormatan terakhir ra alayarhamah ra kosor nasuang nangin suu prapamahunan mulu penora lom tayar kalihaan penguasan kansayan nu ulun nasuangan jenazano alayarhamah ra kosor Kulimanin Lowongan da sampilang Hano pusara Alayah Rama Tun Indon Mahmud Yohino anduk no Perdana Menteri Kalimo Tun Abdullah Ahmad Badawi Kosan penghormatan terakhir Ra Alayah Ramah Rakosan Walin Ra Masjid Asyarif Taman Sungai Besi, Seri Kempangan, Napo, Rejam, Katalu, Ramai. Nah, jadi kepada kahina rakosonaho pinasugo kuramiun ra oroh itu jadi kepada kah raisa kepohaling antingai sengkiri tak kepera rimbai semuanya rimbai riros di bambangan rimbai kando keli nusuab rimbai semuanya rahina rimbai riros di rapail rimbai ininggalan da inam.

Ya, kami kaya ini Ritu Rimbai Ri Ruani RR Rimbai Ninggalan Anda Sanggilan Kapupusan. Jadi kami kaya harapan Rino Rakosan Pasuku Piram Ramuyun Rondo Aho Hitu Yohino Amaran Angulu Anum Palak. Jadi kami kaya Rakosan Angulu Anum Palak Angulu Awas Malinavo kulimanin sauk rakula-kula negeri. Jadi itu nak kaya rasa bagai mereka yohino ratawau sendakan. Kosan dapat dalaman kaya mereka hina nak kaya suk kedingau membakut tembunan ampen siangan. Pantai Barat Kudat hino syukur jam kali mau ramai itu. Itu kaya mereka Pining Kuala Malaysia. Upis Meteorologi Malaysia. Mado pining kuala rari tu rejam karuo ruang ha oper ngaminit ramai. Jadi kapek kah hino pindah tutun keramin rari saka tumala rari hino rari saka pangkiding haling rari rondo rimbai kapek kah ininggalanan rari alam alimananku rimbai rari Florence Rabin Ilori Juliana Zabri.

Ya ke pagi ke ini itu rondo rimba ada kosan ada ngataka hari nona kasih kita kan orang jam karo lima ngopram sak ngeminit hara mai ke pagi ke merakosan semua rimba ada ngataka rimba rios incir rimba ninggalanan meli paparin rimba sim senting kalur ilori afizal faminggu rimba ninggalanan simpatatan jadi ke pagi ke nak kasih kita kan orang kepaparan dalam kasalulan dahun umurut am semua itu orang anin takkan orang anang keraja DJ Syukri ralom santai petang ke pagi ke temuni pun jam ke talu sukar jam ke Tulur Alondom. Jadi kepekeka hina kintra kondijal pengkurangan amion. Salam Malaysia Madani.

0: berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Isnin 28 September. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Seri Mohamed Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan World of Government and World of Society. Ia melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri pejabat awam negeri dan persekutuan pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Projek Sekolah Angkat Madani DSK Kampung Biah berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murid. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata, pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaikpulih ke semua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena Majlis Penyerahan Sekolah Angkat Madani DSK Kampung Biah. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dato' Arthur berharap kemudahan baru ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif seterusnya menjadi pemangkin semangat anak-anak pedalaman untuk terus berjaya dalam pendidikan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksana di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Hasil bersama Media Negeri Sabah di Kota Kinabalu, hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih RM2 bilion diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Pembinaan Jambatan Kekal Berhampiran Kampung Kauran, Keningau, tertangguh kira-kira 2 bulan susulan kerja-kerja mengalihkan kabel yang menghalang kerja pembinaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata pihaknya telah memanjangkan perkara itu kepada Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sabah dan Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerintah selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Penutupan Sambutan Hari Malaysia Kampung Rancangan Pamalan. Katanya pihaknya juga telah meminta JKR dan pihak kontraktor membaik pulih jalan alternatif yang digunakan ketika ini bagi memastikan laluan lebih lancar. Jelasnya, jalan alternatif yang berlubang menyebabkan kenderaan kecil terpaksa memperlahankan pergerakan sekaligus memperlahankan aliran lalu lintas. Dalam perkembangan lain, Keningau bakal mempunyai trek promotoran yang kini dalam peringkat perancangan dengan kemudahan berkenaan berpotensi menjadi tarikan pelancongan serta menjana ekonomi masyarakat setempat selain dilengkapi peraturan keselamatan bagi memastikan keselamatan para pengguna. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau bersama saya Syukri Mahmud. Di segmen Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang baru saja mengikut bersama kita di siaran Bahasa Murud sebentar tadi dan sekarang sudah beralih ke Santai Petang. Saya ucapkan terima kasih kepada anda, rakan dan pendengar Keningau FM yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga para pendengar kita yang mungkin berada di luar capaian frekuensi yang mendengarkan kita melalui aplikasi RTM Klika, betul-betul percuma. Tidak kira di mana anda berada, saya doakan anda semua dalam keadaan sehat, selamat bekerja dan juga selamat petang Isnin. Kita boleh sudah lupakan kan Monday blues sebab sudah menghampir penghujung hari sudah. Tambahkan semangat kita untuk bekerja. Baiklah, kepada rakan pendengar yang saya hormati sekalian, anda boleh juga membuat ucapan, menghantar dedikasi di 0195896868, WhatsApp terus di WhatsApp Keningau FM ataupun boleh komen terus saja di ruangan komen Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, kepada untuk rakan muslimin dan muslimat, oleh kerana waktu asar sudah hampir tiba, jadi saya kongsikan jadual waktu solat fardu asar untuk petang ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pada pukul 3.18 minit petang, sama-sama kita nantikan, sama-sama kita bersedia untuk mengerjakan kewajipan kita solat fardu asar untuk petang ini. Baiklah, ya, terus saja ke lagu pembukaan kita pada petang ini, Abadi, persembahan Auto Tune Band Keningau FM, hebat syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan, puan-puan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan. Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai dua kali, tiga kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah, kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah sejuta kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah, kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak adil kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan dan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan dan puan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Pinningau FM. Hebat syoknya.
1: Ya, assalamualaikum dan selamat petang kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kita di 94.7 MHz. Selamat mendengar dan selamat petang Isnin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Para pendengar yang dihormati, kita sudah, ya seperti yang kita tahu, sudah maklum, kita berduka cita mengenai pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad. Allahyarhamah Tun merupakan salah seorang figura besar yang tiada galang ganti. Beliau merupakan salah seorang doktor wanita pertama di negara kita dan juga pernah mendampingi suami beliau, bekas Perdana Menteri yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebagai isteri Perdana Menteri ataupun First Lady. Bermakna banyak jasa Allahyarhamah Tun kepada kita semua rakyat Malaysia dalam bidang perubatan, pendidikan dan juga dalam hal ehwal pentadbiran negara. Dan sudah tentu banyak lagi jasa dan pengorbanan Allahyarhamah Tun yang kita tidak tahu. Justeru sama-samalah kita mendoakan agar roh Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Takziah diucapkan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Al-Fatihah.

Mungkin nanti persembahan Peter Pan membawakan kita ke pukul 3.50 minit petang. Dan sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang kedua untuk santai petang pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti. Kita jumpa semula. Baiklah, untuk pengetahuan rakan pendengar, anda boleh mengikuti siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara melalui stesen TV1. Anda juga boleh membuat penstriman terus melalui RTM Klik. Dan sebagai untuk muslimin dan muslimat, digalakkan kita membuat solat sunat jenazah ghaib. Kita sebagai tanda kita mendoakan pemergian Allahyarhamah Tun Siti Hasmah, dan juga sebagai penghormatan terakhir kita sebagai rakyat Malaysia. Baiklah, kita berjumpa lagi di pusingan yang kedua nanti. Lagu seterusnya adalah daripada Raffi Harumin, Dia, Kening FM.

Baiklah rekan pendengar, di sini ada satu hebahan bagi majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan seperti berikut. Pada 1 Oktober 2026 bersama dengan hari Kamis, bermula dari pukul 6.30 minit pagi sehingga pukul 12 tengah hari, dan tempat berkumpul adalah di Dewan Poin Sompuruan Square Tambunan. Jadi kepada kawan-kawan rekan-rekan kita di Tambunan, bolehlah menghadiri sambut majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tambunan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sama-sama kita mengimarahkan majlis tersebut. Baik rekan pendengar, sebentar lagi pada pukul 4.30 minit petang kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan relay ke Sabah FM. Dan seterusnya kita akan mendengar pula lagu back to back untuk petang ini. Teruskan bersama kami di Keningai FM, hebat syoknya.

0: aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada denggi.
1: Kena FM, hebat, syuknya.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah.

0: merata sepenuhnya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menzahirkan ucapan takziah kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad serta keluarga atas pemergian isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Datuk Seri Hajiji menyifatkan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah sebagai satu kehilangan besar yang amat dirasai bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan ahli keluarga, malah seluruh rakyat Malaysia. Allahyarhamah merupakan seorang tokoh yang disegani dan menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia melalui jasa, sumbangan serta dedikasi beliau kepada negara. Datuk Seri Hajiji turut berharap segala jasa dan bakti Allahyarhamah akan terus dikenang serta menjadi sumber inspirasi kepada generasi akan datang. Beliau mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh Dr. Siti Hasmah, mengampuni segala dosa serta menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi tadi pada usia 100 tahun. Allahyarhamah meninggalkan 7 orang anak. Pembukaan Pusat Kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bagi malaria zoonotik di Universiti Malaysia Sabah UMS disifatkan sebagai pencapaian penting bagi Sabah dan negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, penubuhan pusat itu mengiktiraf kepakaran UMS dalam penyelidikan malaria khususnya berkaitan parasit Plasmodium knowlesi. Dia berucap pada majlis perasmian pusat berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Siza Mandela Malakun. Menurut Datuk Seri Hajiji, walaupun Malaysia telah mencatat kemajuan dalam kawalan dan penghapusan malaria, Plasmodium knowlesi masih menjadi cabaran kerana penularannya melibatkan manusia, kera, nyamuk dan persekitaran. Justeru, usaha menangani malaria zoonotik perlu melibatkan pengawasan, penyelidikan, kawalan vektor serta pendekatan satu kesihatan melalui kerjasama merentas sektor. Kerajaan negeri mahu lebih ramai anak Sabah menguasai bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM sekaligus merebut peluang kerjaya dalam industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, industri berkenaan menawarkan peluang kerjaya luas dan berpotensi memberi pulangan yang baik kepada tenaga kerja berkemahiran. Sehubungan itu, kerajaan negeri akan terus menyokong inisiatif memperkukuh pendidikan STEM selain pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta program latihan yang membuka laluan kepada lebih ramai bakat tempatan memasuki industri. Matlamat jangka panjang kerajaan adalah membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyokong pertumbuhan ekonomi Sabah. Datuk Masidi berucap merasmikan penutupan program STEM Forward 2026 di Kota Kinabalu. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Kerajaan Negeri komited memastikan Sabah mempunyai sektor tenaga yang stabil, mampu milik dan berdaya tahan bagi menyokong kemakmuran negeri untuk jangka panjang. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, bekalan tenaga berkualiti bukan sahaja menarik pelaburan, malah membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Jelasnya, pengambil alihan kuasa kawal selia bekalan gas daratan pada Januari 2023 diikuti bekalan elektrik dan tenaga boleh diperbaharui pada Januari 2024, langkah strategik memperkukuh keupayaan Sabah menentukan hala tuju tenaganya sendiri. Suruhanjaya Tenaga Sabah IKUAS bertanggungjawab memastikan sektor berkenaan berkembang secara teratur, selamat dan berdaya tahan selain melindungi kepentingan pengguna. Sementara itu, usaha memperkukuh daya tahan sistem tenaga Sabah menunjukkan perkembangan positif. Tempoh gangguan bekalan elektrik mencatat penurunan ketara selain kapasiti simpanan tenaga negeri semakin meningkat. Ketua Pegawai Eksekutif IKOS, Dato' Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, indeks tempoh gangguan purata sistem SAIDI menurun daripada 568 minit pada 2023 kepada 226 minit sehingga Julai tahun ini. Jira simpanan tenaga meningkat kepada 19% setakat Ogos tahun ini berbanding 8% pada 2024 dan diunjurkan mencecah 26% menjelang akhir tahun. Tambahnya, pencapaian itu selaras dengan Pelan Induk dan Hala Tuju Tenaga Sabah 2040 yang menggariskan 16 strategi termasuk mempelbagaikan sumber penjanaan dan memperluaskan tenaga boleh baharu. Antara sasaran utama pelan berkenaan memastikan pencapaian 100% elektrifikasi luar bandar menjelang tahun 2030. Infrastruktur digital 5G di tiga lokasi tumpuan utama di Kota Kinabalu dan Penampang diperluas. Menerusi pemerteraian Perjanjian Memorandum Persefahaman MOU antara anak syarikat Setco, Setco Communication, Eskom bersama Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, ITCC Penampang dan Hyatt Regency Kota Kinabalu DSICC. Majlis disaksikan Timbalan Ketua Menteri Dato' Iwan Benedict yang juga Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan. Ketika ditemui, Dato' Iwan berkata, selain memperluas liputan 5G, kerjasama strategik itu merintis jalan kepada lebih banyak kerjasama teknologi pada masa depan. Sementara itu, pengerusi Setco, Dato' Mas Yong Bana berkata, Eskom akan terus memperkukuh peranannya sebagai peneraju teknologi baharu dalam bidang telekomunikasi di Sabah. Maritim Malaysia Zon Sandakan menahan sebuah bot tunda yang membawa kira-kira 10,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah di perairan Sandakan awal pagi Ahad. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, bot tunda berkenaan dikesan pasukan operasi ketika sedang bergerak di perairan terbabit sebelum diarah berhenti untuk pemeriksaan. Pemeriksaan turut membawa kepada penahanan dua lelaki tempatan berusia 36 dan 39 tahun. Kesemua diesel bersama bot tunda dianggarkan bernilai lebih RM500,000 ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Akta Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, golongan belia berharap belanjawan dapat memberi tumpuan lebih menyeluruh kepada pembangunan generasi muda, khususnya memperkukuh aspek pendidikan, kemahiran dan peluang pekerjaan. Ikuti reaksi Siti Fatihah Naldi, Muhammad Faris Syamin Sufian dan Idin Ramli.
2: Kalau macam kami ni yang belia-belia ni, dari segi pekerjaan tu mungkin ada agak kurang dari segi apa ni? Kurang peluang lah dari segi pekerjaan. So kami harap kalau macam kerajaan bolehlah bagi lebih fokus.
3: Kalau boleh, saya minta kerajaan semak belanjawan untuk golongan-golongan yang B40 dan ke bawah, yang terutamanya yang ingin melanjutkan pelajaran supaya mereka dapat menghantar anak mereka untuk bantu mengubah nasib keluarga.
4: Boleh kita gunakan belanjawan tu untuk mendidik bagaimana cara untuk menggunakan AI dengan sehat dan jadikan AI itu sebagai cara untuk kita menumbuhkan kita punya inilah, kita punya idea-idea tu supaya akhirnya AI ni boleh memberi keberhasilan pada masa depan kita.
0: Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Ketua Menteri Zahir Takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah. Pusat Kerjasama WHO Malaria Zoonotic di UMS dibuka. Sekian berita tadi disunting Jona Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itulah back to back kita pada petang ini, di mana lagu Michael Learns to Rock ataupun MLTR dengan lagu mereka Out of the Blue dan juga Love Will Never Lie. Yang akan pendengar melalui siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara ada di TV1 tadi baru saja selesai solat jenazah selepas solat asar di Masjid Asy-Syarif Sungai Besi. Dan selepas ini jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asm Hasma akan diusung, dibawakan di ke tanah perkuburan. Baiklah rakan pendengar, selepas ini kita akan mengikuti berita utama 5 petang pada pukul 5 petang nanti. Dan seusai berita, kita akan ikuti info trafik Keningau FM pada pukul 5.15 minit petang. Jadi kepada rakan pendengar yang mahu mengikuti siaran langsung, sekarang masih lagi ada di TV1, boleh saja menonton melalui TV1 dan juga RTM, aplikasi RTM Click. Kita terus lagi mendengar lagu seterusnya, Kamu di Sampingku, Yana. Keningau FM, hebat syoknya.

0: istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tuan Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Doklo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Doklo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengebumian pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengebumian bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Al-Sharif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut boleh dengar kan? Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, ikhlas santun. Saya kebetulan dari Rembau, tak tinggal tuyum anak. Lepas tu keluar dengan kawan makan, kita dapat berita kan pagi tadi kan. Terus akan datang sini untuk makan, untuk buang makan.
4: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dan saya sekarang bermasa tim dekat di Alam Impian ni. Bila dapat dia beri

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Haji sampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 5 hingga 7 malam
1: harmonika di Kininau FM. Stream terus kami di RTM Play.
2: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi, at laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
0: Info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
3: Ya, rakan pendengar Keningau sebagai panduan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Corporal Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
4: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
3: Salam.
4: Untuk makluman pengguna jalan raya di Keningau, aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau sepanjang hari ini, iaitu 28 hari bulan 9 2026. Peralatan perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar sedikit lancar di sebelah pagi, manakala laluan keluar dari pusat bandar Keningau juga lancar sepanjang hari ini. Bulatan Seremon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Seremon lancar, dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Seremon juga lancar dan tiada halangan di atas jalan. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat bergerak lancar namun sedikit perlahan di sebelah tengah hari akibat pertambahan kenderaan memasuki SFP Keningau. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong barisan atau potong kiu dan sentiasa berhemah di jalan raya. Banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
3: Terima kasih atas perkongsian info trafik sebentar tadi yang telah dikongsikan oleh Lance Corporal Syahrul Nizam, Lance Corporal Penguat Kuasa Trafik IP di Keningau. Dan dinasihatkan kepada rakan pendengar kita supaya berhati-hati di jalan raya, ikuti patuhi arahan keselamatan di atas jalan raya. Teruskan berhibur bersama kami di Keningau FM. Dengarkan lagu-lagu di Keningau FM sebagai halwa telinga anda sepanjang perjalanan anda.
0: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelengar FM. Hebat.

Selamat petang hari Isnin, DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Kedengar FM hebat syoknya. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kedengar FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Junten, Elin Kemabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya, kata beliau. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini cuacanya sejuk mendung. Sini pun sama juga, Elvia. Sejuk mendung juga. Baru juga pulang rumah selesai acara penghormatan terakhir dan perkemumbian anak buah tengah hari tadi. Terima kasih DJ Syukri. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang menghiburkan hati. Selamat meneruskan tugas. Terima kasih Elvia, dan saya juga mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan takziah kepada Elvia dan sekeluarga kerana baru saja tadi penghormatan terakhir dan pengkemumian anak buah beliau. Kita doakan rekan-rekan kita yang telah pergi mendahului kita mengikut kepercayaan masing-masing. Semoga mendiang tenang-tenang di sana. Dan menurut siaran langsung istiadat pengemubian pembesar negara di TV1 sekarang ini, jenazah Allah Ya Rahmah Tun Dr. Siti Hasma sedang diusung keluar dari Masjid Asy-Syarif Sungai Besi dan sekarang dibawa menghala ke tanah perkuburan di Persit 20 Putrajaya. Teruskan mendoakan Allah Ya Rahmah dan juga arwah-arwah dan mendiang-mendiang kita yang lain mengikut kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mendengarkan lagu seterusnya daripada Imin dan Joni. Kami di Kedengar FM, Harmonika.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

Cream Sofas persembahan daripada Joji membawa kita ke pukul 5.33 minit petang. Kita sudah berada di suku yang ketiga, di pusingan yang ketiga untuk segmen harmonika pada petang ini. Ya, kita terus saja mendoakan saudara-saudara kita

0: pergi mendahului kita sekarang ni, sekarang tengok WhatsApp, status WhatsApp, story-story social media, selain daripada mereka yang mengucapkan takziah kepada keluarga Tun Dr. Mahathir seisi keluarga atas pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah, banyak juga yang memberi merukongsi duka cita pemergian keluarga masing, ahli keluarga masing-masing dan juga kawan-kawan. Malah saya sendiri baru kehilangan seorang rakan sekolah dahulu. Jadi kita teruskan berdoa untuk mereka, doakan kesejahteraan mereka, kerana selepas ini kita juga akan menyusul. Baiklah rakan pendengar sekalian, ini ada satu lagi hebahan untuk saya kongsikan. Program Mahkamah Bergerak ke Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026, bertarikh 2 Oktober 2026 pada hari Jumaat, untuk perasmian pada pukul 2 petang. Dan pada tarikh 3 Oktober 2026 hari Sabtu adalah untuk pameran agensi yang bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Acara ini, program ini bertempat di Tamu Desa Kampung Karamatoy Suk. Dan program itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan ADUN N45 SUK. Jadi kepada rakan kita yang berkelapangan pada waktu itu, bolehlah datang ke Tamu Desa Kampung Karamatoy untuk perasmian, dan esoknya pada 3 Oktober untuk pameran agensi untuk program Mahkamah Bergerak Daerah SUK, Anjuran Mahkamah Negeri Sabah tahun 2026. Baiklah, kita mendengarkan lagu seterusnya daripada Ira Milpan, Retak Hatiku, selepas pesanan ini. Kening FM.
1: Tahukah anda, setiap 43 saat, satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia. Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40% hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
2: Kening RFM, di mana jua, muat turun aplikasi RTM Click. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: Anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam.